0: Nifane no?
1: Toka mu studio.
0: Star Talk. Merci.
1: Wende wende.
0: Bye. No star interview.
1: Salimia batu mbili kisha tuachana.
0: Baba, una mina kuloma msama, sita salimia batu mbili, emisyo ingali murefu.
1: Ah, salimia, tunachana, niku nabe invite 16. 16 invite leo.
0: 16 invite.
1: 16.
0: Ok.
1: Mina kupati opportunite wenyu minanza nae, unona, unona bia bubofu.
0: Ok, na Mungu akubariki mkazi yako, apare bubofu, tutoshe bubofu, Mungu akubariki mkazi yako, pasko na nirekone.
1: Merci, salimia Taisi Bagula Zindula, mon directeur.
0: Mon directeur.
1: Directeur Taisi,
0: oh.
1: Kesho konsere ya Isa.
0: Baba Taisi, sa vile peti yako unanijua hapa.
1: Kesho utenda Bagira?
0: Mi?
1: Kama sikuone Bagira kesho.
0: Vi, ndafika Bagira.
1: Kubiega terasi.
0: Nzio ikibidi, kama mzee ye peke, na we peke kuonere yako, tusiche bubofu, tuchie kazi.
1: Nono, huku usuku na gari.
0: Ndiyo niko na gari. Tuchie kazi.
1: Panda Bagira.
0: Mina pasha panda Bagira.
1: Fika pale.
0: Ndiyo.
1: Unaniambia mina kupitia kupodiumu.
0: Ndiyo.
1: Unaimba nyimbo mbili.
0: Ndaimba wimbo mbili, ndapiga witanene. Na ndapiga kapenda penda na pendaka wanamu.
1: Wita.